0: Sacheda dakna watagule shaluera shalini.
1: E brana vi kjolen shen la fuike misha an balisha agus kalin vi gestin shen agus niron kalin shen sesta va posta hamanya. Eg shir yenu lundu vajur si posu go hogma.

0: in. Bríd róiste dhéan si anna job hosan san leis an ghaelscoil agus bíon féil an airig agus féil an óir agus circlag chórás a hén rois. Dígin muna bheag féin, tá sé níos deacra, tá sé níos dúdlánaí. Ach, look, den míd ar níhe tá múntóri úntach a rinta Brian o'Mail Downig agus áinna í hé an son hús agus bhí múntóri úntach a gynó chorcí Cave Forest agus anna hímacha sa ghaelan. Agus cín na páistí é sin, agus bíon tá massig na páistí hasín ón an óracha í anamh san áteiste go háracha tá massacre na múntóirí mar cín siad gola míad na déana bhar an íhel.
1: De fríoch de gíne múntóir mar a gás na gaelna go háracha.
0: Ó, gás na gaelna, yeah. Mar bíon in le mar éin le éin áfar dara mar an éan an múntóir a díhan na íhel beg an mion a dúltach an zednaig na páistí, So, ha man of rodu las and skull in Munivyog, or ta ha rang an orch and isha dol stakadin, or chesh kenach revak timple darig, nor a hos nis. Now, han skull fasa, but, tan Simpson igna in the pashti. Agus ni veshi galer in a mon vuntori, Now, dutlan elatog in Galen, and dutlan elatog in Darinago will, Hami de Tridigan an Mata, Urunta is Skolin os Muskol, being the Poshti a den of Rawa, Ida Onorchus Galen, Uonorchus Vata. Agus keen cheat the pointy, O Miss Giomid, pointy breshed on Vata. So Solum Gahamin, Irias an Galen son an Orach. Agus Nivelin Frakien of Mayaulashin, Ach in Skolin a Martian son Urher, being Orher and Rawa son a Yenov.
1: Ni Higamid Nation in Echris.
0: Is he Niganship, Nilan Ibs on the
1: Bontáist is anna gwyn I gwaan I leis an dang agus mar sy'n gwyl
0: saith. Gwyl se gwyf o hwchus, Like nes glori I mas gwyl sa bian siad bian o'r ober ho dachr son chan an oracha a all. Na bi kaint ar A1 nu A2, a chan sa ha se nis eesga agus ta sulag am gadigan na pashti an sa timpel gwyl bontáist a untach a ca a matas dach gwyl an artish gwyl an gwyl na chwa an glif an.
1: Pe cwyd yw can a wyach te hyn adal ngwyl yn yn dyrn agus nur hana torri tachtama is mo aru afeke go fer mo de mach fir wie kein tas no mach in der nacht di agas kaunt und posten wie se lev kaunt der papier down de gnege si der rocker river but verloont schins na hena aber der nacht lete schin aber ha montori in lane over der vans clear spons clear to dol go dubai agas strolig sagt nel na fol
0: ja ton draw morg anyway der mona dani in postlo ni anishid lesson bus khoma just ni hani Shog Moorlum, so Tom Con Bugger, Goody Scorella, Nugody Tirella, Screen Lumsa like an Orson, Vim Brahan, Hod Aslum, Agus Visralum Hain, Ma Hogan Shem Post Son Dum Sadang and Dum Dov Leonella, Kai May Hogan, Kagarev She Dacker, Mar Vimahishmori Trish Maitre, the first week lost,
1: Vion
0: de Frule, Vior Agus is Queen Lum Nur Dorche, like V Broner, Marcleavon, Nakref Postagon, Viana Vronorum, but, Vi ma agen identis was gomech or a me hogant da dur a ke grefse ana ana yakor ogs du klana. But anish na part fashti he and tainina gum sinastral. Vi ni na legum sinastral, vi machagum vi churcha sinastral, tree nu kera vio hin. Agus is bra han kartago dolle testel. Agus and down Ishkent, agus tá in ín Ellen is musta chartla Merkel agus tá si dír a call him a vún tóir bonscola agus dér an gynna mó si sin gudí Melbourne agus vech an cartake is sin I ennaf
1: Conna sa brahim tó meol is sin abri glacan tú leis mar gnáchud an sail
0: slot Ó glacan leis agus stórum gavál a mó si ad nís mó trish tashtal on dashtal na fnacht in Éirin just tá asorum gránig ma tammi agus orl ar nash ní dórum gudu gáni ar nash nish ma ha si trish búle le led an Yasamo in Melbourne, agus Tommy Lance asked the Lishin Dishin, Homa, Ach Faulamin should, if Adnis Mo and Tashna Vefirinder, Lower Nuer Rivra,
1: Marshall next to Dolter Scorbig, Breshamanisha got filled and Edabashta Dorish and the Latta Higgins, Shroy Leagus.
0: Yeah, well, can he throw her letruk, Dara? So she's too smart.
1: She's too smart.
0: She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's too smart. She's le dát hain. So tamhle bint hana vas son tim stacadín gym agus chumar gadi an Talan agus an Oster agus Czechia o fús o Davisas. You know. So ni ve me divin, ni ve me divin dara.
1: Na bli an tukur stacagut. Ach gahaid he agus skúr de Rose Riley inis so gadi ide mart. Well, it's a bowl of the egg in a hot, I guess a slime to cook home, I guess a tort fair. He had chorellis at the
0: other.
1: Canadian Royal, let home.
0: Dear me, I guess Gurmila Margot, I saw Kuro Hort some tactic. Valum, hello, Ralla, Mavam.
1: agus trálí agus siúlachsgéalach mar dirm hási ach an conrhoir a sé lehuir sé dó iagnis agus an conrhoir tal a bhéachta agus an ferimúir óna muirat ag ochar a ráiglinnis mar gwyl arda a braith an vrós le bagar ta rúist agus a tiomach a cwresta as agus a stochad a vinti neir chom agus fáilt a rôt óin a fór crúig rúin amach a wyl
2: Rostan na fyrir mér álfgast ta tímpul á hefna fyrir sá hos aðnæle hann fyrir Ik heb vast gemaakt niet zoiets. Ik schaamte me voor mijn brand dat pas die ineens voor die machine. Zo,
1: die
2: neemt hoogst gaan in de eerste begin.
1: Is het haast al?
2: Al die haast ik deel. Zo wordt zo rond te krijgen. Ik ben haast om door vier dagen nog hoog voor een prachtige energie. Hoog niet zijn weer.
1: Roos genoeg hoog is je kunnen houden dat er zeilen is machine aan hem en zo is er maar weer een goeie.
2: Ja, we zagen te zagen hier met hoe gehele is. Er is mooi haast ik neem ze weer. Hij droeg hij kies de stag, maar haast zonder mag. Han I'm sure the elephant is on to a brew lap now. Well, can then brew it in and thinking to fit to match to set money to new idea to morrow. So, you have a session this day, Dorn Blienta, Argus, Hashega Deal, when Fast Oz was a good one reached.
1: Manova, and he had the other finish, Jeeva, price of Josla, Machton Order, Risha, and Gild Lord Viman or Mach, Argus, Screenland Father Consport, Winland Lehid, the Sachna Bionags and Valhacht, Virgina, Mayal de Gurum Acha. Ken leis Irish skill in Isha, or the in the gear who held for the down, not for a good price on all
2: the fellow, Hashe, so her Hashe do, but Rodrim Rodil and Ligas. Sure, Nilan, Nilan, Faki, as a meeting, and Miller, so Hashe, Talu, Bad Winemach, Ma Stoh, Honey Garetas, and Machle, Schem, it's on drama confit, sent a lot, in the made it was hard to run Nilly, I did it. Chasing the Herod Humpshemach a hoch sent to former. So, Ni lag mig där det har varit kusen. Är det råda hashade deal? Jag står och gillar Billy. Fartnings av vana hävlinen kus. Så när det är deal kunde så krav för real var fasol. Bättre det att så krav för de skiska det är pris av diesel rysa. Ni har pris av diesel varit så han har råd och när han diesel när det han har råd eller då när det har pris har lassu med när det han har vår har man har tyren och när råd i marschen och per partner han. To the Sheila and Hella, I should make the Nardis, so Nihan Diesel and Tenor of the Wine, so I shut the Martin and Herodilla.
1: Marshall, my Yehan to Erin Gunnahoric silage, I have one to go to Gahava Taurig, could have gone Paradia Shinlish and Daka Chanirig, Ken Medo Hataka Er Vail of Wine silage, but dear Mishkonation, a Krohog is a Harig as a Storal.
2: Er so Harbor Gershe Cossant Temple Chukbiura Niger Hale. Vel är det glas och glas plastik så det är maskin så jag känner mig också kunna ha det inte mer än så. Så ni att du har fått det här jag din väldigt mycket men ni att jag känner här det här så att han är mer han här det här så det är mer än så han är prisen nu är salan vad det är när du ska vill gå ut och se lärna tid så har priser stickers så det är maskin så nu är tacka henne nu är man inte fjärrkö så. Now there's a deal. Vafar Sul, sacrach rodi ath hain amach a rúis tés imlíana ach fél áhra ní eachan tés amarsin.
1: Cé mé da vúlegar féil leis a gurnar hóir a hógan? Dérn tú nach féil a te fad a chyrir

Na Patrick Redden, Hollamidinchin, Askundayan Chloer, agus James O'Halloran, Ed Manjo, agus Anne Mulligan, Ed Biano, agus Shonishirishtiad, Lucy Campbell's, agus Real Gananum.